0: Iban leh tu nama lagi lagi dia kat sini juga kalau ni kat tu ibu. Aku tahu lor tu tak nak pina so aku sih cuma aji ulang itu. Dan ni lah aku tahu jauh pasi jatuh jalan aku sih macam kuno jom ni anak mon. Okey okey tu tu logo amalu inna ulat tu logo. Tuan tu memang lagi lagi dia Justin Safanyi orang yang kenal tu tema tak kuat. Tema itu harga jual tulang itu juga inna ulat telugu ubik kau telugu ilau ke ubik tu telugu pasti jadi leh ngusi maju tiga jangit tema lu ubik ubik tu nupe kerja nama malik aku nalu nak sisi mama nalu nak tahu ke hangit tu tengah tema lu tak kau pada isi kuti terasi malu teh pro me Tahna saya nak nengai lauk si mama ta inna kamaru uki uki tu pasi jauh tu tigit jangin. Dah malu tak kopi berlea sudah kerja nukat tu jahat tigit ilah kerja luti CBC kuki nak mengar nalu nak si lauk si majun. Tapi cuma ni pada si kuki si ni hampir si dah lauk si maju itu mau halak tu tig uki uki tu tig lugu ku malikat dua misukai juin. Tapi malu sahannya ukalau tu Taman negupit juga lugu madegalak ni ujung atuk tahu negara jangan sulu aji unget juga jangan negara jauh lebih mudah naik kartu ujung nalu naik tahu guna negara jangan ni inna uti lugu pasi jauh juga inna mengau kau sih kata guna lalak tu tapi matu ke hak tu si bisi guna nalu naik si guna itu macam yang uke-uke tu terlalu pasti dia tu tiga si macam ni suka itu terlalu rider girlin land mana kalau kerja tu DM jihad bekerja orang akan ni lah tu tapi mereka tu itu lagi juga lah aku siani ilan ikut tapi itu kalau lasu tapi mah katuk tahu ni aku tu sudah pasti bisi kukina munga pasti jauh si macam nalu nak tahu tahu nala lah tu inna terlalu pasti jauh tu tiga jangan ni takut tahu sana ni murkan atau lima kami katilau mata cuan tahu mimpi nasuah siulau tu mi ilin yang tiada karena kami ngatur tamat cuma pijun nam ni mimpi takut cawu di cilu tu Brandon Vilnu tanau di CG Skills Canada nuna buat uharai kini lau tu nuna buat mikau tamat kau pijun nacere hamata ubik tain ilin yang lutik tapi malu hijau lagi ni kuat lagi
1: It helps build confidence. It's something that.
0: Pijunna ni minik tak kau tu kucing balai aku nak sih ni atau itu amal tau ilip balai aku malar luti. Tama cuma ikhnan jahan ni mud Allah kubeh kita lagi hatta laluni. Ikhnan jahai nalar laluni okai. Tema nuna pemitai mai tu tak kau hal lagi tu nuna lini. Vernu kau kena doktor air lalu mimpin asal kau sini makau ni doktor doktor. Skills Canada nuna buat kena ijak tu cilak tu ya kau lini 15:25 nut. Tema lu air lini apa leh kau nak silu tu. Tama cuma nuna lini tu ni. Paipa aku tak kaget tu ni lini ati cicit nan chaz engau amaluaz z aboran raman takko salah hati tahu log tu nuna bumi takko tak kerja leguna tahu lutik betin new june amalu tahu tahu nak queen king kita tu juga jangan nuka lekti lugu Mary Simon ukan aku tu tema upi ku suciat tu tamat cemiga atulau kami Tapi malu tak kau kena tambah butir tahu telak telugu katilau mata. Amalu aku agui terlima tahun kikat tu je kejauh lau tu. Saya mana kau lau tu? Amisuni gawasi jatuh ni takut hati lau tu. Ila kejauh luni inu tami king tak telugu. Amalu inu tami karena the prime minister tak telugu. Saya mana aku agak kena lau tu tak kau karena tami nuna hak si majuin lo katipalai cengin nakele.
2: As Governor General, I have sought to be...
0: King Kigatui Jirilu ni utai matakua kana tami unut tamatuminga tuwa nga juni kamadiga jau chea runatun amalu tau nuna hakaak si majuin tai malu King Mut itchirak jua Francis.

ilak kala kata titi kata laki nanti minat dia tu ngasih tu kala gemat tu kata nama Mary Simon ikhama yo til ikhama titi loti go ngata nasi bulak pati amino inu lune Governor General Law Simamat July 2021 waktu dilogo ikhama ikhama yang sini kata yo kala kata kesi mana kala semajukat yo

ikaniga kit i intati tresi i agut iga intati tresi tuta ko kuti ata wo akehina kuhitetat intusi shiakana kuhiga.